0: gonde abantu ba yabule bulian echahe nga chabere ibatula ngo kwa malu hakati ki Israeli Iran ne USA kutse Marekani wakareka kusango yabere mwe haka ulamu tomundo wa brevia ini akachengawa na banya Iran na wakala bibituruli benje bikasa mu Afrika na mabende behuo chalekire ebituruli byatashahika eno naho bakacha bwangu burembya bu nde obukadwe noka bwa brelo lera chenzasa bukasungana banya chenzasa bakasaba abeta sibyo ku bituruli bitashanga bikendi chimi wako kunde bya brevia benje benje ngoko mundu mu mutali anzina rekwareka holwa ali atubwera kulupitali yolo katwa yeka kure wangahicha elize wa ruma kumi asatu ono makabana bugeni ama bebuga beronga berebe ini anapangire katwa makabana bugeni nebo pama bebuga mikera itano ini ane katwa mabanu bugeni wako yuka hambu sa sita dolorosa alia ya mubana o ye elize ni wamoche tungecha wafukulari omo parukia yumubiri chizito ya burema ye Dolorosa makamusire shongohe magana ane oko fakture ye shongohe magana erenda na makumi atano shababere mutswera katwa kahambu sa sita Dolorosa makana bua chendere wako chio
1: ngaba ni kahano ni busanane ri
0: shongohe magana ane oko fakture ye shongohe magana erenda na makumi atano shababere mutswera katwa kahambu sa sita Dolorosa makana bua chendere wako chio
1: ngaba ni kahano ni busanane ri nabisi na shinga nga morendi lakini omungu tuwa manere taa liye nguvi kandi ini abiri kwa bukoni we osteo ni wambu ama kuhere honda neru bukoni obu abanganga iba abiri muopere muba muopere vutsira nerele hane sengandu furaba matikaba watichwa mwana neru na mamwe ya iba abiri muefaktire eset sa sengandu dolari na ini hekire $400 nero na mabwa netu mwana uyu chomba chewa ni bwambo yotu kendi shira $400 yeno kusudi yetokeriwa tiche factura yiwe
0: ye kambare wangahicha Samuel omukulu omulwanulia watikiba wa kandi ukamtsunga makashima kutsebutsebu okobyo sa sita Dolorosa makola akatula wongoko chama basubya mutima omunda kandi bomabitulera narilangire ndio mukama amutsumure kambale wangahicha Samuel
2: sa mwakasa tusunga na kasa gumbulu mkoni make ama iranda kia katugumbulu mkoni ye mama saa sita make nga mwishi shukrani sinene semusu kulele baso mungu endile iribari kumugiri wewe
3: faktire ilu ya senga
2: ya faktire uwe set sa sengandi vrigile seng dolar mama Dolorosa mwakasa ne katre sa dolar
3: ukashi miracho
2: nama simacha kutsebo kusanga matuwa trikia ama tulusha hali omo chipindi ituba yatima situle yutu wasinga tukasa lufisesho franga sanusha hai kabisa
0: vya kwa vya vya kala kabecha kakule wangahicha Elize ni ngubi ngoko manama vya imkowa na kande ni musayi o wa malua mwabia sobe mba na chepesa muturutuare eje Lubero wali otemboni ale oko vusayi mwabia sobe Lubero umuyimu kolo territoire ya Lubero wale musibo wa kabere butsira mibiri amucha munabura cheno abira biri bikango ko aba kafwesho pichipichi bo batandikola emibiri are we nabandi bikalani mu bakingiro mu Lube aba uti herango hiyo munjinji umuyi mu bakahinda hiyo na indi mibiri mu ikakole ya bandu babere balangere kai babiri kwa yeka kure sana ne love ene mutaksimene no mukliente huko we katungu siba hichako Esperance konde muba hekuru no mochero ya chesitwa minya makumi asatu kwa mkero wa kane echimbulu bayatwa lo muchichom mcha aba zalendu yo baya bana komo chomo kamecha bechela bire ibabiri kwe babere hola ni babere tsekwa echa hitana ya bandu bakutsebutsebo abandu abere tak echitunge chika kuma kumi bitunga bisibya ba taksimene no societe civile tina mulori ya mulero chikalera bandu babere bano haso mutaksimana huko wabo na ritula ungo kweli lwa ritolera bakulu bakulu batungira umwetso yu onde kenda ke bat 7 toka eritabali bandu babere bano mukulu wenga beru tya hikomo bya swanga bya byo bat kande nebya na mukulu o territoire e ya Lubero kumbe ali andu babere bano haso mutaksimana huko wabo na ritula ungo kweli lwa ritolera bakulu bakulu batungira umwetso yu onde kenda ke bat 7 toka eritabali bandu babere bano mukulu.